dinata dibina maru. Eh, ya, no, katong kawan, katong ka, yang mana kita mana be, arau mana, yang macam tong kawan na, cara, cara no, cara no, dia no siapa sih development, kalau kita macam ha, eh, ini house of free, kita capek no, ya.